Betekan sugda arang di durang ragare durang bu ayum tantai kina guru muda oro osongge ko adurang suku senang durang ayum mente oro ko kajikul teda hatu birbangki hate soma muda lakram pawan satenarayan balram oro aku a hatu ura akoren songge ko somra muda oro songge ko durang ayum ko sanang tena.